0: masyarakat. Ia menjelaskan sebagai lahan yang digunakan memang berada di kawasan hutan, namun masyarakat telah mengelola sebagai kebun secara turun-temurun sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Brombat FM Basudera Semang. Semangat dan dedikasi terhadap seni musik mewarnai perhelatan audisi Gita Bahana Nasional ya Nusantara tingkat provinsi Maluku tahun 2026, dan sebanyak 4 peserta terpilih menjadi duta daerah yang akan mewakili Maluku dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dan audisi yang berlangsung di Hikmat ini di salah satu hotel di Ambon pada kemarin ya, dan menjadi ajang membuktikan bagi generasi muda Maluku dalam mengelola musikalitas sekaligus menanamkan karakter bangsa juga. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Satu Guru dan Tenaga Kependidikan Jerski Berhitu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia unggul tidak terbatas pada aspek akademik semata, dan pembinaan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa menjadi pilar utama ini dalam mencegah generasi muda yang berdaya saing. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Desa

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofi tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan dan di belakang rumah. Jumlah tiang tersebut melambangkan persekutuan antar desa dan kelompok.

Orang Maluku mengenal tiga jenis perkawinan. Satu, kawin lari. Pernikahan satu ini terkenal tidak baik untuk dilakukan. Banyak orang Maluku yang menghindari pernikahan satu ini. Selain memang sangat tidak diinginkan, namun fakta berkata lain. Bagi para pemuda Maluku, melakukan pernikahan ini sangatlah wajar. Mereka biasanya melakukan karena nekat, menghindari perasaan kecewa karena ditolak oleh keluarga si mempelai wanita, atau menghindari rasa malu akibat penolakan tersebut. 2. Kawin minta. Pernikahan ini harus membayarkan sebuah atau sejumlah mahar kepada si pengantin perempuan. Hanya saja di Maluku, pernikahan satu ini agak jarang diminati karena biasanya harus memiliki biaya yang cukup besar untuk menyerahkan maharnya. Yang ketiga adalah kawin masuk. Biasanya bagi kebanyakan orang di seluruh Indonesia, setelah pernikahan terjadi, pasangan perempuan harus tinggal dengan keluarga pengantin pria. Tetapi bagi orang Maluku malah kebalikannya. Pengantin prialah yang harus tinggal dengan keluarga mempelai perempuan setelah mereka melakukan pernikahan.

0: Sahabat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Perombat FM saudara semua dan pengelola satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalannya mengenai pengolahan air limbah dan sampah sebagai upaya peningkatan operasional yang sangat bersih, segar dan ramah lingkungan. Kegiatan tersebut digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi ya dan Maluku bersama DLPH Kota Ambon berlangsung di Kota Ambon. Dian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Apres Gaspers mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu dan juga standar teknologi pengolahan air limbah domestik serta pengolahan sampah dari usaha dan kegiatan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Oke, dan Basudara, info itu terakhir yang terkait teman Basudara, nantinya kita akan ada dengan Basudara di jam 10.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
1: Emangnya pohon pala masih ada ya?
2: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
1: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
2: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
1: Oh, begitu ya, Ma.
3: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 17 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Dan saudara, kabar baik untuk semuanya yang saat ini masih dengar ketong di 90,1 MHz. Semoga dari tadi informasi dan juga lagu-lagu bisa menghibur saudara yang di rumah ataupun yang sementara bekerja di saat ini. Ada Cecilino terpesona, terima kasih teman-teman saudara.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

104 FM, saudara semua, Korte Telepta dengan Yakomina. Elo elo. Yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bapak saudara kita masih ya 30 menit ke depan berterangan bapak saudara. Oke. Okay.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati.
2: Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
1: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
1: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota Bu Ida.
1: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
2: Ya ampun.

Rompat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, satu dari Valen Hatu ya, dengan Pigi Jua yang minta custom ini bersaudara. Dan 43 menit dari pukul 10 pagi. Apa kabar untuk semuanya? Ya, yang di rumah sana punya waktu liburan ya. Mungkin saat ini sudah bersiap-siap untuk ke tempat liburan yang asik ya, pantai gitu. Oke, okay. Dan bersaudara, tetap dengan bersaudara di 90,1 MHz.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Basudara SD Negeri 67 Ambon secara resmi menutup rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Rama tahun pelajaran 2026 sampai dengan 2027 dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di sekolah ini dihadiri oleh pengawas sekolah binaan Kecamatan Nusaniwe, Ketua Komite SD Negeri 67 Ambon, para guru, orang tua siswa, serta seluruh peserta didik, khususnya murid baru kelas 1. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia MPLS Ibu Bita Haumahu yang menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian kegiatan MPLS ini selama beberapa hari dapat berlaksana dengan baik, aman, lancar, dan menurutnya MPLS tahun ini dilancarkan agar anak-anak dapat mengenal lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan, membangun rasa kepercayaan diri sekaligus menanam nilai-nilai karakter sejak hari pertama menjadi siswa SD Negeri 67 Ambon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mas Udara, Ketong ada di acara Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan. Para temani Mas Udara sampai nanti Ketong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, di Papa Risa, Papa Lele, Mas Udara, ada hiburan-hiburan yang beta hadirkan para temani Mas Udara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon. Tentunya Betarin akan temani Pak Saudara dari jam 11 siang ini sampai nanti keton ada di jam 5 sore. Hiburan dengan info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana? Coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: lagi.
1: Selain silaturahmi ke keluarga, nantinya di Lebaran ke-7 mau ke Desa Morela aja ah. Mau nonton atraksi Pukul Sapuliti. Aku ajak Aldi aja. Dia kan baru datang tuh ke Kota Ambon.
2: Halo Aldi.
3: Halo Raka.
2: Aldi, Lebaran ke-7 nanti aku mau ajak kamu ke Desa Morela. Kita nonton atraksi budaya Pukul Sapuliti. Seru loh dan unik.
3: Wah, mau banget. Seperti apa sih atraksinya itu? Kepo deh.
2: Aldi, acara Pukul Sapuliti merupakan atraksi unik dari Provinsi Maluku yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Morela setiap tahun setelah Idul Fitri yang sudah dilestarikan sejak dulu kala.

0: bantu aku bikin PR dong.
1: Aduh, sebentar dulu. Mama lagi balas SMS-nya Tante Mira.
0: Pak, bantu aku bikin PR dong.
2: Nanti ya, nak. Papa selesaikan dulu mainan game. Nanti papa kerah lagi.
0: Kakak, bantu aku dong bikin PR.
3: Kakak juga lagi bikin PR, dek.
0: Kemana lagi ya?
2: Sayangi anak Anda. Berikan perhatian khusus bagi mereka. Karena masa depannya ada di tangan Anda.

0: Kakak sudah tempat tidur jua sama anak-anak kecil saat tidur siang.
1: Iya Ade, sujam tidur siang nih. Asal Ade tahu, tidur siang itu bukan cuma para anak kecil sa. Par katong yang dewasa juga tidur siang itu perlu. Bahkan tidur siang itu banyak manfaatnya par katong pung kesehatan. Di antaranya itu mengurangi kelelahan, meningkatkan suasana hati, meningkatkan performa kerja, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan.
0: Iyulah iye kakak inggit. Kalau begitu, beta mau tidur siang lagi dulu. Tapi tidur di kabong boleh nih.
1: Yeay, bye-bye Ana. Jangan sampai ulat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini Pak Saudara. Nah, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Papa Risa Papa Lele yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 11 tadi sampai saat ini katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, acara selanjutnya akan beta hadirkan partemani Pak Saudara, tapi sebelumnya news jam 12 beta hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Direktur Ambon Music Office Roni Lopez anto bilang hilangnya musik yang tradisional, tergusurnya bangunan tua yang menyimpan sejarah, serta memudarnya kearifan lokal dalam tata kelola ruang adalah sinyal bahwa kota sedang kehilangan jiwanya. Anto juga bilang, pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik semata tanpa mengindahkan memori masa lalu telah mengubah wajah kota menjadi seragam, anonim, dan asing bagi warganya sendiri. Terlebih lagi, bagi kawasan pesisir, perubahan landscape yang drastis akibat reklamasi atau pembangunan beton di bibir pantai seringkali memutus hubungan masyarakat dengan ombak, ritual, dan ruang hidup yang membentuk karakter anak pulau. Nah, Pak Saudara, Lopi juga menekankan ketika landscape fisik berubah, cara pandang dan cara hidup masyarakat pun turut tergerus ya. Fenomena ini mendesak pengambil kebijakan kota untuk menyimak kembali apakah kita sedang membangun kota atau justru sedang menghapus jejak sejarah yang membentuk jati diri kita. Budaya sebagai infrastruktur bukan aksesoris, argumen untuk menetapkan tujuan yang berdiri sendiri bagi budaya dalam perencanaan kota berakar pada prinsip dan kebutuhan mendesak. Di tengah era ketidakpastian, krisis ekologi, transformasi digital dan terkikisnya kepercayaan publik, budaya bukanlah hiasan kota yang bisa ditunda kepentingannya, budaya adalah infrastruktur. Melalui memori dan inovasi, identitas dan dialog, serta kontinuitas dan imajinasi, budaya membekali masyarakat kota tidak hanya untuk bertahan menghadapi arus modernisasi, tetapi juga untuk membentuk masa depan kota yang lebih manusiawi. Mengintegrasikan budaya sepenuhnya ke dalam kebijakan pembangunan kota memberikan manfaat nyata. Tata kelola inklusif, mendorong kebijakan yang menghargai keberagaman, memastikan pembangunan tidak hanya milik segelintir elit tetapi mengakomodasi suara masyarakat adat, kelompok muda, dan komunitas marginal. Budaya adalah kepingan yang hilang dari teka-teki pembangunan kota kita, katanya. Mengembalikan kepingan ini berarti memulihkan hubungan antara manusia dengan kotanya, antara masa lalu dengan masa depan, serta antara pembangunan dengan berkelanjutan yang sesungguhnya.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, Katon ada di acara selanjutnya. Ada kabar Randonci yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara di siang hari ini. Nah, selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah beta siapkan pertemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, biar sini dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke adik perempuan, kalau begitu beta kasablah dulu ya.

Dan kebanyakan Mbak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon ada di Kabar dan Donci yang kita hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di pukul 13 atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Ada satu info nih Mbak Saudara kita hadirkan dulu. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN tetap menjadi prioritas meski saat ini masih terkendala kondisi keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku, Jasmono. Dikatakan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak ASN. Namun, realisasi pembayaran TPP sementara waktu belum dapat dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Nah, Pak Saudara, Jasmono kepada RRI hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 kemarin untuk bilang, mengingat kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah saat ini yang terbatas, pembayaran TPP masih tertunda. Anto juga jelaskan, TPP merupakan tunjangan berbasis kinerja dan disiplin yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN untuk meningkatkan kesejahteraan serta memotivasi pegawai dalam menjalankan tugas. Pemberian TPP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurut tentua, besaran maupun mekanisme penyaluran TPP disesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, pencairan TPP sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah pada saat pelaksanaannya. Meski pembayaran belum dapat direalisasikan saat ini, Jasmono memastikan pemerintah tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Pemprov Maluku akan segera membayarkan TPP kepada seluruh ASN setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan. Diketahui Pak Saudara, keterlambatan pembayaran TPP menjadi perhatian para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Hingga kini, TPP yang belum dibayarkan mencakup periode Maret, April, Mei, dan Juni, sementara pembayaran Januari dan Februari telah diterima. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengarkan di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Masih di Kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali satu info kita hadirkan. PT Taspen Persero menyalurkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja JKK yang dan pensiun janda kepada ahli waris aparatur sipil negara yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Penyaluran manfaat tersebut menjadi bagian dari komitmen Taspen dalam memastikan hak peserta dan keluarganya tetap terpenuhi ketika menghadapi risiko selama masa pengabdian. Penyerahan manfaat dilakukan oleh Branch Manager Taspen Ambon, Dina Adriani, didampingi Service Section Hit Taspen Ambon, Habi Rizal Alfat. Nah, prosesi penyerahan berlangsung di kediaman Ibu Rumiati selaku ahli waris dan turut disaksikan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Branch Manager Taspen Ambon, Dina Andriani, untuk bilang perlindungan sosial bagi ASN tidak hanya diberikan saat menjalankan tugas, tetapi juga kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan melalui pemenuhan hak-hak yang menjadi bagian dari program perlindungan. Nah, Pak Saudara, Taspen berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta, baik ASN maupun P3K, melalui pemenuhan manfaat pensiun, jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, serta tabungan hari tua. Ibu Rumiati, istri almarhum Soeharno, menerima manfaat berupa santunan jaminan kecelakaan kerja dan hak pensiun janda dengan total nilai Rp319.934.200. Penyerahan manfaat tersebut dilakukan secara langsung sebagai bentuk kepastian Taspen dalam menyalurkan hak peserta kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Taspen menyatakan terus memperkuat kualitas layanan sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, Pak Saudara, upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan Center of Excellence serta transformasi digital guna memastikan setiap peserta dan ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan mudah. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton masih di kabaran Donci yang kita hadirkan sampai di jam 1 nanti. Ada info lagi nih Mbak Saudara yang kita hadirkan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai siap fasilitasi pelaksanaan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Maluku Tengah. Dukungan tersebut merupakan sinergi antar instansi dalam menyukseskan program pendataan nasional. Pelaksanaan pendataan mengacu pada Surat BPS Kabupaten Maluku Tengah nomor B garis datar 129 garing 81030 garing SS titik 330 garing 2026 tanggal 7 Juli 2026. Dalam SE 2026, warga binaan termasuk kategori keluarga khusus, yakni penduduk yang tinggal secara kolektif di lokasi tertentu sehingga tetap menjadi bagian dari cakupan sensus. Pihak Lapas siap berdukungan agar proses pendataan berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, menyambut baik dan siap mendukung penuh pelaksanaan SE 2026 ini. Nah, perwakilan BPS Kabupaten Maluku Tengah, Erlin Johannes, dia jelaskan pendataan di Lapas menjadi bagian penting untuk memperoleh data ekonomi yang lebih lengkap. Dia juga pastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, mengapresiasi koordinasi antara Lapas Wahai dan BPS Kabupaten Maluku Tengah. Anto berharap sinergi tersebut terus terjaga sehingga pendataan berlangsung secara lancar dan sesuai prosedur. Dengan koordinasi yang baik, untuk bilang pendataan SE 2026 di Lapas Wahai diharapkan berjalan lancar dan hasilkan data akurat untuk dukung penyesuaian kebijakan pembangunan. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih sama beta kutip dari rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu hiburan tadi Bapak Saudara menutup jumpa katong di acara Kabaran Donci untuk sesi pertama ini yang kita hadirkan dari jam 12 tadi sampai saat ini katon di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani Bapak Saudara, tapi sebelumnya news jam 13 kita hadirkan dulu di siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, produk fashion etnik khas Maluku dari ASL Collection mencuri perhatian pengunjung pada ajang internasional trade show Darwin Fashion ASEAN 2026 yang berlangsung di Hotel Hilton Darwin, Australia pada hari Jumat 10 Juli 2026 lalu. Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian Darwin Fashion ASEAN Darwin Fashion ASEAN and Partners Forum yang mempertemukan delegasi pemerintah, pelaku usaha, investor serta mitra internasional dari sekitar 30 kota sister city dan friendship city. ASL Collection yang merupakan UMKM asal Maluku sekaligus anggota Ambon Sailing Community tampil sebagai salah satu peserta yang mewakili Indonesia. Keikutsertaan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan wastra dan identitas budaya Maluku kepada pasar internasional sekaligus membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal. Owner ASL Collection, Prof. Cynthia Latumehina, antar bilang pihaknya menampilkan beragam produk unggulan seperti kain tenun khas Maluku, kalung mutiara, handbag berbahan tenun, sial bermotif etnik, serta berbagai aksesoris dan produk fashion yang mengangkat motif-motif tradisional Maluku. Menurut Latumaina yang juga dosen Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon, setiap produk dibuat dengan mengedepankan kearifan lokal yang dipadukan dengan desain modern. Perpaduan tersebut membuat koleksi ASL Collection mampu menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara yang hadir dalam pameran. Nah, Bapak Saudara, melalui keikutsertaan pada Darwin Fashion ASEAN 2026, ASL Collection berharap produk fashion etnik Maluku semakin dikenal di pasar global. Partisipasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring bisnis internasional sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan wastra Maluku ke mancanegara.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Mas Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Mas Saudara ada etnik Nusantara Mas Saudara. Nah, di etnik Nusantara ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah ya. Hiburan lagu-lagu daerah yang akan kita hadirkan pertemuan Mas Saudara di siang hari ini. Dan juga ada info-info menarik terkait dengan tradisi dan budaya yang ada di beberapa daerah di Indonesia akan kita hadirkan juga pertemuan nih Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Hiburan dari daerah Sumatera Barat, Badindin mengawali jumpa katong di acara Etnik Nusantara siang hari ini.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal, yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran, jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah. Ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong ada di acara etnik Nusantara yang kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Saudara, ini ada info yang akan beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara di siang hari ini ya. Info terkait dengan tradisi ya. Info terkait dengan tradisi dan budaya di Sumatera Selatan. Nah, Bapak Saudara, Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya. Di tengah arus modernisasi, beberapa tradisi tetap dipertahankan sebagai warisan leluhur yang berharga. Nah, untuk sejarah dan asal-usul tradisi Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang yang penuh dengan dinamika. Budaya di daerah ini banyak dipengaruhi oleh berbagai kerajaan yang pernah berdiri, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Pengaruh dari kerajaan-kerajaan ini masih terasa kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam tradisi dan adat istiadat. Nah, berbagai jenis tradisi yang dipertahankan, yang pertama itu tradisi perkawinan adat. Perkawinan adat di Sumatera Selatan sangat kaya dengan prosesi dan ritual. Salah satu yang paling terkenal adalah upacara belanga, di mana pasangan pengantin melakukan serangkaian ritual untuk memohon restu dari leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini melibatkan banyak elemen budaya seperti tarian, musik, dan pakaian adat. Nah, setelah perkawinan adat, ada tradisi kuliner. Sumatera Selatan juga terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Makanan seperti pempek, pindang, dan kue delapan jam bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Nah, selanjutnya ada tradisi seni dan kerajinan. Seni dan kerajinan seperti tenun songket dan ukiran kayu merupakan bagian penting dari budaya Sumatera Selatan. Pengadangan terhadap seni dan kerajinan ini dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, serta promosi produk-produk kerajinan di tingkat nasional dan internasional. Nah, Pak Saudara, itulah info terkait dengan tradisi dan budaya di Sumatera Selatan ya. Nah, selanjutnya kembali beberapa donci beta hadirkan partemani Pak Saudara. Kali ini hiburan dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang, Sumatera Selatan, Kelakar Betok, beta hadirkan partemani Bas Saudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Selain Bai Leo, Rumah Tua, dan Teung Soa, Batu Pamali juga termasuk mikrokosmos dalam negeri-negeri yang ditempati masyarakat adat Maluku. Batu Pamali adalah simbol material adat masyarakat Maluku yang merupakan batu alas atau batu dasar berdirinya sebuah negeri adat yang selalu diletakkan di samping rumah Bai Leo sekaligus sebagai representasi kehadiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat. Batu Pamali sebagai bentuk penyatuan soa-soa dalam negeri adat, oleh karenanya Batu Pamali adalah milik bersama setiap soa. Di beberapa negeri adat Maluku, Batu Pamali dimiliki secara kolektif, termasuk negeri adat yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda. Seiring dengan perkembangan agama di masyarakat, terjadi pergeseran praktik ritus dalam keberadaan Batu Pamali. Gelombang perubahan pertama adalah masuknya agama Islam dan Kristen, di mana pada beberapa negeri adat, Batu Pamali sudah tidak ada lagi. Simbol utama yang masih dipertahankan ialah Bai Leo. Di negeri lainnya terjadi adaptasi agama dengan adat yang menghasilkan suatu struktur kepercayaan lokal yang unik. Gelombang perubahan kedua yang menggeserkan posisi dan peran Batu Pamali adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, di mana pranata adat asli negeri-negeri adat terombak dan diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa.

Lintering cahyon ratas kuningin derto gagang marang si gagat kangus ulung kalenganing kalung meratan dan sanggolodoro putulin tak ikut.

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Etnik Nusantara, yang mana hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah sudah kita hadirkan. Lalu beberapa info menarik juga sudah kita hadirkan partemani Pak Sudara. Oke, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini ya Pak Sudara. Tapi sebelumnya Pak Sudara, news jam 14 ya. News jam 14 beta hadirkan dulu di kesempatan siang ini.
1: News Pro Ampa tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Sudara, Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan FKLJK Provinsi Maluku menggelar aksi sosial melalui gerakan Beta Tanam, bergerak tanam untuk Ambon Manise melalui penanaman pohon rambutan di Negeri Rutong, Kota Ambon pada hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen OJK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan sekaligus mendorong kolaborasi antar lembaga jasa keuangan. Mengusung tema gerakan penghijauan melalui tanaman produktif untuk lingkungan berkelanjutan, aksi tersebut juga melibatkan pemerintah Negeri Rutong, Ikatan Pegawai OJK, IPOJK, Komisariat Provinsi Maluku, Ikatan Istri Pegawai OJK, Komisariat Provinsi Maluku, serta masyarakat setempat. Selain memperkuat ruang terbuka hijau, penanaman pohon produktif diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang akan dirasakan pada masa mendatang. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, Anto tegaskan bahwa gerakan Beta Tanam merupakan simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kegiatan ini bukan hanya sekedar menanam pohon, lebih dari itu, ini merupakan simbol komitmen dan kebersamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Pak Sudara, Haramain untuk bilang pohon yang katon tanam hari ini diharapkan menjadi warisan bagi generasi mendatang, sekaligus memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan, tanaman tersebut diharapkan dapat menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat ketika memasuki masa panen. Nah Pak Sudara, selain aksi penanaman pohon, rangkaian kegiatan juga diisi dengan touring kebersamaan yang melibatkan FKLJK Provinsi Maluku, IPOJK, dan IIPOJK. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta membangun sinergi antar lembaga dalam mendukung berbagai program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, setelah tadi Eting Nusantara sudah kita hadirkan partemani Basudara, katong ada lagi di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada info-info menarik Basudara yang akan kita hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

Mbak Saudara, katon di kabaran Donji yang kita hadirkan, lalu satu info kembali kita hadirkan nih Mbak Saudara. Bea Cukai Maluku bersama seluruh satuan kerja di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berhasil menggagalkan peredaran 156.980 batang rokok ilegal serta 18,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal dalam operasi ASAP Amankan Sumber Asal Penerimaan 2026. Operasi yang berlangsung sejak 8 Juni hingga 15 Juli 2026 itu dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai BKC ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Dalam pelaksanaan operasi ASAP, Bea Cukai Maluku dan jajaran melakukan 24 kali penindakan terhadap pelanggaran BKC ilegal. Penindakan tersebut dilakukan oleh Kanwil DJBC Maluku, KPPBC TMPC Ambon, KPPBC TMPC Tual, dan KPPBC TMPC Ternate dengan total barang bukti mencapai ratusan ribu batang rokok ilegal. Rinciannya, Kanwil DJBC Maluku melakukan 6 kali penindakan dengan barang bukti 12.200 batang rokok ilegal, KPPBC TMPC Ambon sebanyak 32.580 batang, KPPBC TMPC Tual sebanyak 2.020 batang, serta KPPBC TMPC Ternate sebanyak 110.160 batang rokok ilegal ya, dan 18,3 liter minuman mengandung etil alkohol. Petugas menemukan pelanggaran berupa rokok tanpa pita cukai dan rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Kasus rokok ilegal paling banyak ditemukan di wilayah Maluku Utara dengan sasaran konsumen pekerja tambang dan warga negara asing. Jenis rokok yang ditemukan antara lain sigaret putih mesin SPM, bermerek Double Happiness, serta rokok bermerek Country, SB, dan Prokita yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Modus yang dilakukan pelaku yakni mencampurkan rokok asli dengan rokok palsu untuk mengelabui konsumen. Pengungkapan sejumlah kasus tersebut juga berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya perubahan kualitas rokok yang berbeda. Nah, Bapak Saudara, Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Esti Purwadiani Hidayati Antua bilang, keberhasilan operasi ASAP merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Menurut Antua, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, Pak Saudara, Bea Cukai Maluku mengimbau masyarakat agar lebih selektif membeli rokok, membeli produk hasil tembakau dan memastikan rokok yang dibeli telah dilekati pita cukai asli. Masyarakat yang menemukan indikasi rokok ilegal dapat melapor melalui Bravo Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Maluku di 0811-4720-250 sebagai upaya bersama menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kepanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih di Kabaran Donci. Ada info lagi nih Pak Saudara. Persoalan agraria kembali mencuat di tengah persiapan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Sehari menjelang pelaksanaan groundbreaking, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar KKT mempertanyakan keberadaan 14 sertifikat hak milik SHM ya yang berada di dalam kawasan proyek dan mendesak Badan Pertanahan Nasional BPN membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya. Isu tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD KKT bersama BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 Joyce M. Penturi didampingi anggota komisi, sementara BPN dihadiri Kepala Kantor Johan Sampe beserta jajaran. RDP berlangsung serius karena menyangkut kepastian hukum atas lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas darat LNG Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD KKT Joyce M. Penturi Anto bilang DPRD memperoleh informasi adanya 14 SHM yang diterbitkan melalui Program Nasional Agraria pada tahun 2017. Namun, kawasan yang sama kini disebut sebagai kawasan hutan sekaligus tanah negara. Menurut Antua, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum penerbitan sertifikat oleh negara. Nah, Pak Saudara, Joyce Anto bilang di satu sisi masyarakat memegang sertifikat yang diterbitkan negara melalui BPN, tetapi di sisi lain, kawasan tersebut disebut sebagai tanah negara dan kawasan hutan. Karena itu, Katong meminta BPN membuka seluruh dasar penerbitan sertifikat tersebut sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum. Komisi 3 menilai persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Kejelasan status lahan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum bagi investasi berskala nasional. DPRD meminta BPN menjelaskan secara terbuka apakah pada saat sertifikat diterbitkan kawasan tersebut memang telah berstatus kawasan hutan atau tanah negara. Jika benar demikian, DPRD mempertanyakan bagaimana proses penerbitan SHM dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila seluruh proses penerbitan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku saat itu, maka negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah memperoleh sertifikat secara sah. Persoalan tersebut dinilai semakin penting karena lokasi yang akan digunakan pada tahap awal groundbreaking mencakup sekitar 5,5 hektar dan merupakan bagian dari kawasan pengembangan fasilitas LNG Blok Masela seluas kurang lebih 662 hektar dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Blok Masela diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Meski demikian, DPRD mengingatkan bahwa keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya diukur dari dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan seluruh persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan status lahan. DPRD berharap BPN dapat membuka seluruh dokumen dan dasar hukum penerbitan 14 SHM tersebut secara transparan, sehingga polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara objektif, sekaligus mencegah munculnya konflik agraria di kemudian hari. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kardolin Cehala Tuputi Onto bilang, 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Nah, menurut Antua, KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek 2 bagian depan kapal ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurut dia, nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. BKSDA Maluku mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang yang menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin dapat dikenal sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Pak Saudara, Karolin bilang pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar di pelabuhan akan terus diperkuat melalui kerjasama dengan instansi terkait guna mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Yan Antua juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan tindak pidana perdagangan satwa liar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ketemu masih ada di Kabaran Donci buat saudara, yang tentunya hiburan dan juga info-info menarik masih akan kita hadirkan buat teman-teman buat saudara. Selamat siang dulu kita ucapkan perwa saudara yang sampai saat ini masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga buat saudara semua merasa terhibur selalu dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Oke, jangan kemana-mana buat saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Betarin masih akan terus menemani buat saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore. Hiburan dan info-info menarik masih akan terus kita hadirkan pertemanan buat saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong masih ada di acara Kabaran Doji yang beta hadirkan partemani basudara dan semua di saat ini. Oke, basudara kembali satu info menarik ya. Satu info menarik beta hadirkan partemani basudara di siang hari ini. Nah, basudara, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kota Ambon mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan air limbah dan sampah sebagai upaya meningkatkan operasional yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Kegiatan tersebut digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku bersama DLHP Kota Ambon berlangsung di Ambon pada hari Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Apris Haspers untuk bilang, kegiatan ini dilakukan untuk mendukung implementasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Basudara Apris Haspers untuk bilang ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengelola SPPG dalam mengelola air limbah dan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Anto juga jelaskan, dalam pembekalan tersebut, peserta menerima materi mengenai standar pengelolaan limbah yang baik guna mencegah pencemaran lingkungan sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan SPPG. Basudara, melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Apris berharap seluruh pengelola SPPG di Kota Ambon mampu menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, sehingga turut mendukung terwujudnya Kota Ambon yang bersih, sehat, dan lestari. Terakhir, Apris Sontoro bilang, semangat menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengelolaan limbah yang baik, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan demi mendukung kesehatan masyarakat. Untuk informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.
1: Kapan bisa sama-sama yang dong nih?

0: Kakak, selesai.
1: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
2: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
1: Sasi? Apa itu, lah?
2: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
1: Jadi, dilarang ya, lah? Tapi kan, kita tidak ambil banyak.
2: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
1: Tunggu matang lama, lah.
2: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara, beta ucapkan para saudara yang selalu setia bersama dengan katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan sampai di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti Pak Saudara. Nah, di saat ini ada info yang sudah beta siapkan lagi nih Pak Saudara. Ketua Bidang Ketenagakerjaan PB Himpunan Mahasiswa Islam HMI M. Nur Latukonsina mendesak pihak-pihak berkepentingan untuk bijak dalam hal penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Latukonsina menyikapi isu terkait eks terpidana perkara pertambangan tanpa izin Peti Mansur Lataka yang tengah berupaya menggunakan jaringan di Istana Negara agar mendapatkan IPR dalam pengelolaan tambang di Gunung Botak. Latukonsina untuk bilang, pengelolaan Gunung Botak harus berlandaskan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pak Saudara, Latukonsina di Ambon untuk bilang, jangan korbankan Gunung Botak demi kepentingan segelintir orang. Rekam jejak hukum, integritas, dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan harus menjadi tolak ukur utama dalam menentukan siapa yang layak diberikan kepercayaan mengelola sumber daya alam. Menurut Antua, pemberitaan sejumlah media lokal di Ambon terkait rencana masuknya PT Global Emas Bupolo milik Mansur Lataka dalam pengelolaan kawasan Gunung Botak kini mendapat sorotan banyak pihak. Publik khawatir karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam bukan semata persoalan investasi, melainkan menyangkut amanat konstitusi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anto juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian izin usaha pertambangan merupakan kewenangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban melakukan due diligence, atau uji tuntas terhadap rekam jejak setiap pihak yang akan memperoleh akses pengelolaan kawasan pertambangan. Latukonsina juga menyoroti berbagai pemberitaan yang disebutkan adanya putusan pengadilan pada tahun 2023 yang menjatuhkan pidana kepada Mansur Lataka dalam perkara Peti ketika dikaitkan dengan jabatannya pada sebuah perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah. Dikatakan, apabila informasi tersebut merujuk pada putusan pengadilan yang telah diberkekuatan hukum tetap, maka rekam jejak tersebut merupakan bagian dari aspek yang patut dipertimbangkan pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan di sektor pertambangan. Nah, Pak Saudara, menutup obrolannya untuk bilang tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada pihak manapun tanpa memenuhi standar integritas, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. PB HMI akan terus mengawal penegakan hukum agar kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, keikutsertaan ASEAL Collection dalam ajang Darwin Fashion ASEAN 2026 menjadi bukti bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM asal Maluku mampu bersaing di pasar global melalui produk berkualitas, inovasi desain, dan strategis pemasaran internasional. Selama pameran berlangsung, stand ASEAL Collection menarik perhatian Wali Kota Darwin, Konsulat Indonesia di Darwin, pelaku bisnis, serta delegasi internasional yang tertarik dengan keunikan motif dan filosofi budaya Maluku yang diusung dalam setiap produk. Darwin Fashion ASEAN 2026 mengangkat tema Building and Daring Business, Cultural and Community Connection yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat antara Darwin dengan kota-kota mitra di kawasan ASEAN maupun negara lainnya. Nah, forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring bisnis, menjejaki peluang investasi, dan memperluas akses pasar internasional. Owner ASEAL Collection, Prof. Cynthia Latumehina kepada RRI untuk bilang keikutsertaan pada forum internasional tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat posisi produk-produk kreatif Maluku di pasar global. Selain meningkatkan nilai ekonomi UMKM, promosi tersebut juga menjadi sarana diplomasi budaya untuk memperkenalkan warisan wastra dan kerajinan khas Maluku kepada masyarakat dunia. Melalui partisipasi di Darwin Fashion ASEAN 2026, ASEAL Collection menunjukkan bahwa produk lokal Maluku tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional. Keikutsertaan ini diharapkan membuka peluang kerjasama dan ekspor yang lebih luas bagi industri kreatif Maluku di masa mendatang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

selalu sunyi, menangis saat dola pelolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang sunyi.

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh Eri.
1: Adi, Ali ngopi mana tuh?
2: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
1: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
2: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
1: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
2: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami Kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Evaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, SD Negeri 67 Ambon secara resmi menutup rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Rama Tahun Belajar 2026-2027 dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di sekolah ini dihadiri oleh pengawas sekolah binaan Kecamatan Nusa Niwe, Ketua Komite SD Negeri 67 Ambon, para guru, orang tua siswa, serta seluruh peserta didik, khususnya murid baru kelas 1. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia, Ibu Bita Haumahu, yang menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama beberapa hari dapat terlaksana dengan baik, aman, dan lancar. Menurutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini dirancang agar anak-anak dapat mengenal lingkungan sekolah dengan cara yang menyenangkan, membangun rasa percaya diri sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter secara sejak hari pertama menjadi siswa SD Negeri 67 Ambon. Kepala SD Negeri 67 Ambon Ibu Anance Simayela SPD MPD menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, guru, tenaga kependidikan serta orang tua yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat berjalan sukses. Mengusung tema masa pengenalan lingkungan sekolah ramah lingkungan, kepala sekolah menjelaskan bahwa tema tersebut mengajarkan peserta didik untuk mencintai lingkungan melalui kreativitas. Berbagai atribut yang dikenakan siswa dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya yang unik, indah, dan bernilai guna.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Pro 4FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, Mbak Saudara, saat ini katong saudara di pukul 17.05 dan katong ada di acara selanjutnya Dandut Nusantara akan menghiasi ruang dengan Mbak Saudara dan semua dengan lagu-lagu dandut yang beta kasih for Mbak Saudara Don dan sekaligus beta tinilet yang akan teman Mbak Saudara Don dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan para Mbak Saudara dan semua. Selamat sore ya, yang baru saja bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

Perompat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, kebiasaan sepele yang diam-diam merusak kesehatan usus basudara. Nah, ini kotong lihat basudara, usus merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun basudara, tanpa kotong sadar, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat ganggu kotong punya kesehatan ya, terutama kesehatan usus, dan memicu berbagai masalah mulai dari semelit, perut kembung hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah kotong konsumsi makanan olahan yang cepat saji secara berlebihan. Jenis makanan ini umumnya tinggi gula, lemak jenuh, serta rendah serat. Padahal basudara, serat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus dan membantu memperlancar sistem pencernaan. Nah, basudara, kurang minum air putih juga jadi faktor yang sering katong abaikan. Nah, jangan sampai ya basudara memperbanyak minum air putih. Tubuh yang kekurangan cairan itu dapat buat proses pencernaan melambat sehingga meningkatkan risiko sempelit. Para ahli dong sarankan agar kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik. Selain itu, basudara, kebiasaan begadang dan kurang tidur ternyata sing hanya berdampak pada kebugaran tubuh, tetapi juga akan mempengaruhi keseimbangan mikrobiota usus. Nah, penelitian dong bilang bahwa kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu kerja saluran pencernaan dan meningkatkan risiko peradangan di dalam usus. Terus, sering kotong konsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan juga itu dapat merusak keseimbangan bakteri baik di usus. Antibiotik memang berfungsi membunuh bakteri penyebab infeksi. Namun basudara, katong gunakan yang sen tepat, itu juga dapat mengurangi jumlah bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Nah, stres berkepanjangan juga jadi salah satu penyebab terganggunya fungsi usus. Hubungan antara otak dan usus sangat erat, sehingga ketika katong mengalami tekanan emosional yang tinggi, sistem pencernaan dapat ikut terdampak. Karena itu basudara, katong jaga kesehatan mental melalui dengan cara katong berolahraga, relaksasi atau aktivitas yang menyenangkan jadi bagian penting dalam katong merawat katong punya kesehatan usus. Sumber informasi ini basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Saudara, sebuah foto lawas yang memperlihatkan suasana Bandara Patimura Ambon pada era 1970 hingga 1980-an kembali menghidupkan kenangan masyarakat Maluku. Foto tersebut dibagikan oleh akun Facebook History of Maluku dan Maluku Utara dan langsung menarik perhatian warganet yang memenuhi kelompok komentar dengan berbagai cerita masa lalu. Dalam foto itu tampak bangunan Bandara Patimura dengan tulisan besar Patimura di bagian atap serta dua angkutan umum khas Ambon yang saat itu menjadi transportasi andalan masyarakat. Penampilan kendaraan yang unik dengan rak barang di bagian belakang menjadi salah satu ciri khas angkot pada zamannya. Salah seorang warganet mengenang bagaimana sistem pengangkutan barang kala itu. Menurutnya, angkutan zaman dulu memiliki tangga di bagian belakang yang digunakan untuk menaikkan barang kerak di atas mobil. Saat itu hujan turun, kendaraan akan berhenti sejenak agar kenek bisa naik menutupi barang menggunakan tarpal. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang unik dan sulit ditemukan pada masa sekarang. Kenangan merupakan juga kenangan serupa juga dibagikan Teis Tanah Saleh. Ia mengenang masa kecilnya di Kompleks TNI Angkatan Udara dan menyebut angkot milik Empati sebagai salah satu kendaraan yang paling populer pada masa itu. Baginya, foto tersebut menjadi pengingat akan suasana Ambon hangat dan penuh kebersamaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bergeraklah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Iya, baik, Mbak Saudara. Saat ini tanda waktu di Ruang Dengar Katolik sudah menunjukkan tepat pukul 18 lebih 33 menit. Dan saatnya beduk ajar maghrib untuk wilayah Ambon akan kita kasih for Mbak Saudara dan semua.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Justru Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Bapak saudara, masyarakat desa Rukun Jaya, Jembatan Basah dan Kali Fufa, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, dihimbau untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat membuka lahan untuk kepentingan pertanian. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Resort Konservasi Sumber Daya Alam, Bula Isak Berti, dalam kegiatan patroli terpadu pencegahan karhutla bersama masyarakat di wilayah setempat. Ia menyatakan kegiatan patroli terpadu ini melibatkan Resort KSDA Bula, Kesatuan Pengelolaan Hutan Bula PT Strata Pasifik, dan masyarakat peduli api. Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta memasang papan himbauan sebagai media edukasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik, Basudara, ketong ada di Pustaka Maluku, di mana Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Basudara daun dengan informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah ketong siapkan dalam bentuk paket buat menemani Basudara daun.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri Seribu Pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Itu yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah turmen, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan dan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Lus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi pelagandung juga ada dua macam, yaitu pela keras dan pela lunak. Budaya pelagandung tercipta karena adanya pela keras dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Bela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, syair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kadang sebenarnya kalau kita ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sing lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam, warna kan asam itu semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
3: akan pun sari,
1: air
3: juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morela. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara masih di Meta ya, teman-teman masih terus menemani Pak Saudara dong semua di malam ini. Nah, ini Pak Saudara Robin Kang Rev 68 tahun, wisatawan asal Australia, berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Mereka dievakuasi ke dalam perahu layar dan ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robi menyatakan ya, dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan. Tak lama berselang, dia dan rekannya melihat 4 orang tenggelam terombak ambik, terseret gelombang bersama jergen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Dia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Nah, mereka hanya melihat 4 orang setelah penyelamatan mereka. Mereka lihat di sisi lain ada 4 orang lagi, sehingga mereka bergegas menyelamatkan mereka. Nah, Mas Saudara, kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Matita Putih, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian menyatakan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Nah, mereka diperkirakan berada di laut sekitar 6 jam dan diberi makanan. Dan mereka saat ini diberikan makanan, ya nasi goreng, ya dari pemilik perahu layar tersebut. Nah, awalnya ya Pak Saudara, Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun dalam perjalanan, Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai kewenangan. Dan sebelumnya beredar kabar info orang tenggelam di media sosial, 7 orang asal Kabupaten Buru Selatan dilaporkan tenggelam bersama material bangunan. Nah, sumber informasi Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, selamat malam Matawana Prompat. Malam ini Matawana Prompat beta buka parba saudara dong ya, yang mau bergabung yang beta silakan di jalur telepon 0911311544 seperti biasa. Matawana Prompat malam ini ya. Sesi pertama beta kasih 3 kesempatan buat basudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544 seperti biasa. Basudara yang mau bergabung dengan beta di sini, silakan di malam ini Matawana Prompat dan beta Ati Manilet ya, menemani basudara dong yang mau bergabung ya via WhatsApp juga di 0813-5624-5887. Sekali lagi basudara yang mau bergabung, beta tunggu basudara dong. Sambil menanti, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Ya baik, Mbak Saudara Matohana Perempat, beta buka layanan telepon lagi. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Yang saat ini lagi dengar keton di Perempat dari Ambon, ya bisa langsung bergabung dengan beta di sini di Matohana Perempat malam ini ya. Di hari ini katong ada di hari ke-18 ya, pastinya di bulan Juli ya. Jadi buat Mbak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung, katong siapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, Matohana Perempat.
1: Halo, Matohana, malam.
0: Iya, malam juga, Bung Stevi.
1: Iya, Kakak. Okay. Kakak apa kabar?
0: Kabar baik, Bung.
1: Oh iya. Sehat, Kakak.
0: Sehat, sehat, sehat.
1: Oh iya, iya. Kakak kebarang siapa di situ?
0: Iya.
1: Barang siapa di situ?
0: Siapa?
1: Mbak Kakak dengan siapa di situ?
0: Sendiri.

0: Oke, waktu leh. Oke.
1: Ya, jaga calon dulu ya. Ini
0: Iya, silakan.
1: penyelidikan ini jam berapa kakak? Telepon jam berapa ini?
0: Pertama.
1: Oh, ini baru buka.
0: Sudah dari tadi, cuma belum ada. Lagi tunggu yang mau bergabung.
1: Oh, gitu. Salam dulu kakak.
0: Iya, silakan.
1: Buat saya, buat beta penyakit.

0: Ora, devreye rica.
1: Alo, ya.
0: Buat cari di lelaki terus buat di WHO selamat malam buat jiwa di Gambia.

0: video ke apa kah?
1: Oke, siap.
0: Nanti kalau ada bisa balik deh kita.
1: Bisa.
0: Kalau udah lupa bisa balik lagi itu.
1: Iya, oke.
0: Atau begini, kakak sampaikan salam saja yang kita lupa. Kakak bilang aja buat apa ya. Buat siap saja.
1: Oke, siap.
0: Ya, kakak biar cinta. Coba, donci.
1: Donci apa nih?
0: Ah, sudah beta bisa gila juga.
1: Beta bisa gila, siap.
0: Oke, kakak. Thank you, kakak.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.

0: Benar,
1: Benar,
0: hadir
1: oke.
0: Suli.
1: Bagaimana kabar? Hujan di
0: Siap,
1: sana
0: kabar
1: cuaca bagaimana nih?
0: aman-aman
1: Oh,
0: saja nih,
1: aman
0: Bu
1: ya.
0: Adli.
1: Iya, tadi
0: Tenang-tenang
1: baran
0: saja.
1: hujan di sini jadi.
0: Ya, sudah ada hujan nggak?
1: Sudah reda.
0: Oke.
1: Oke.
0: Sebentar lagi pulang kan aman toh.
1: Iya, betul.
0: Ya, jangan hujan-hujan lah, ya, dingin.
1: Itu lagi.
0: Apalagi mungkin ada yang mau nobar-nobar toh kalau hujan sih enak.
1: Itu sudah.
0: Siap.
1: Tapi oke.
0: Ibu Ati, betul request lagu
1: Olah
0: Piring Tatoki juga.
1: Pirin Tatoki, siap.
0: Ada itu orang kedua kah?
1: Iya, orang kedua.
0: Oke, yang pertama buat Om Stevie yang baru lewat, selamat malam. Berkati selalu. Caca Ayu juga nih Mas Oi. Iya, selamat malam diberkati. Bung Dewa juga di Namlia, selamat malam Bung diberkati. Om Deden dengan tinggal, selamat malam diberkati. Pak Marcel di Suli juga, selamat malam Bos diberkati selalu. Kakak Rere Pasutengah, Mama Marni juga, selamat malam diberkati. Kakak Ancis Tanah Tinggi, selamat malam diberkati. Ada Omi di Kamal, selamat malam juga Bung, diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Wangi Hong, selamat malam diberkati. Ada Linda juga di Rumah Tiga, selamat malam diberkati selalu. Ada Kakak Eva di Ternate, selamat malam Kakak diberkati. Syarif Hidayat di Telaki juga, selamat malam diberkati. Pak Jumairi juga di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, Om JFC Ahuru, Adik Eja di Bentas, selamat malam semuanya diberkati selalu.

0: Rika, Wulandari, sama Juka. Selamat malam semuanya diberkati. Vina dan pacarnya yang di kebun jeruk itu, langging sode diberkati Tuhan selalu. Siapa lagi ya, Om Deden sudah. Dan semuanya teman-teman community, selamat malam semuanya yang lagi makan malam, selamat makan, berkati selalu yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, sehat-sehat selalu. Kati di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
1: Kak Susan.
0: Oh ya, oke. Okay. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Fabio. Ya baik, Pak Saudara, sudah ada lagi belakang Fabio, ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, Assalamualaikum, Matawana Perempat.
1: Waalaikumsalam, Matawana Perempat.
2: Apa kabar, Nona Itati?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Pak
2: Junaidi.
1: Junaidi.
2: Kece.
1: Kece. Oke, bagaimana Kece, aman?
2: Aman. Aman, terkendali.
1: Terkendali, oke.
2: Katomba Saudara, Caken Suku Sepa.
1: Katomba Saudara.
2: Saudara kandung ya.
1: Judulnya apa?
2: Judul Saudara Gandung ya.
1: Saudara Gandung, oke.
2: Caken Suku Sepa.
1: Siap. Oke, nanti beta cari.
2: Saudara Gandung, ternyata butuh hati. Terima kasih banyak. Allah Subhanahu selalu berkahi dan harapan saya bersama keluarga. Lalu kemudian ada Stevi, lalu Fabio, Bu Marcel juga ada. Dede di tengah-tengah, selamat malam semua, masih bersama keluarga, harapan sehat. Lalu kemudian kita punya

0: Dewa di Dewa Namlea. Selamat malam, ada ketemunya Peser Gato juga. Selamat malam harapan saya juga. Ada Kakarere, Kakarere. Ada Kakarere Paso Tengah, ada Bu Marni Paso Transit. Selamat malam harapan saya. Bu Willy juga di Wayame, selamat malam. Ada siapa? Syarif ya di Talake, Eva juga di Bayaong. Selamat malam berapa sehat. Inka di Karpan ada Popi ya, Buda Popi di Skip juga ada Anca yang Tanah Sugi. Selamat malam berapa sehat. Bunda Els di Tonda Normanado ada Mbak Wiga yang ada di Wonosobo. Selamat malam, harapan sehat bersama keluarga. Ada Chris Pati juga di sana. Bung Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat malam, harapan sehat selalu. Ada siapa ya? So, semua-semua juga. Supaya terdapat satu persatu, dapat salam ya. Yang ada yang dan tak terkecuali. Ada lagu kah?
1: Iya, siap, ada.
0: Siap, oke. Terima kasih banyak hati. Assalamualaikum, Dado.
1: Waalaikumsalam, Dado juga. Iya, baik, Pak Saudara. Tiga penelpon sudah bergabung di sesi pertama. Ya, kata putar dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh Pak Saudara dan semua. Sambil menanti Basudara yang mau bergabung di sesi kedua.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik Mas Saudara, saat ini Mata Warna Prompat beta buka lagi. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Buat Mas Saudara di malam ini, seperti biasa Mata Warna Prompat akan tutup di tepat pukul 23. Jadi buat Mas Saudara yang lagi dengar katon di Prompat RRI Ambon, ya beta tunggu Mas Saudara dong di jalur telepon 0911311544.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Ya, baik buat saudara, mata warna perempat beta terus buka layanan telepon parba saudara dong di malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813 1562458887. Yang lagi dengar katon di mata warna perempat ya, katon punya waktu sisa 24 menit lagi mata warna perempat beta tutup. Jadi buat bapak saudara yang mau bergabung silakan, yang saat ini mungkin lagi malam minggu ya, kalian tahu hari ini di Lapangan Merdeka Ambon ada ramai ya bapak saudara ke apa Rans Karnaval. Nah mungkin dong ada nonton kah ya, kalau seng nonton ada dengar kata di perempat dari Ambon, ayo silakan bergabung dan beta di sini. Oke, sudah ada yang bergabung, kata siapa lagi dan siapa di mana nih? Halo mata warna perempat.
1: Halo mata warna perempat, kakak Ati.
0: Iya, kakak Eva bagaimana kabar?
1: Kabar baik selalu ya, kakak Ati.
0: Masih di Ternate?
1: Masih.
0: Oke, siap
1: Ati.
0: Iya,
1: mau request lagu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Menua bersama.
0: Menua bersama, siap.
1: Salam ya Kakak Ati ya.
0: Iya, silakan.
1: Pertama buat Kakak Ati yang cantik yang lagi bertugas. Pulang hati-hati di jalan ya Kakak Ati. Di Ambon hujan ke panas.
0: Oh, hujan. Cuaca. Iya, tapi sudah reda. Gerimis-gerimis.
1: Tiap hari hujan.
0: Ya?
1: Tiap hari hujan.
0: Seng panas, cuman ini malam ini ada gerimis.
1: Oh, malam minggu gerimis.
0: Malam
1: ya.
0: Minggu itu lagi.
1: Iya. Salam ya lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Tina di Jakarta. Kakak Rere di Paso, Mamar juga, Mapovi di Arkes, Nona Enca Eca di Bentas, Nona Anjes juga di Tanah Tinggi, selamat malam, Nona Inka di Kapan, Nona Eva di Talake, Sari Hidayat juga di Talake, selamat malam. Selamat malam buat Nona Wija di Wonosobo, selamat malam Nona Wija. Selamat malam buat Fabio di Suli, Bapak Martin juga, Pak Deden di tengah-tengah. Ibu Natalia di Toli-Toli, Nona Ellen di Malalaya, Nona Ati di Bonaken. Pak Junaidi di Kebun Cengkeh, selamat malam Pak Junaidi.

0: Iya ya Kak Atria.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Mbak Saudara, 0911311544 yang mau bergabung silakan ya. Beta Ati Manila masih terus menemani Mbak Saudara dong di malam ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik, Mas Saudara Matawana Prompat, 9 menit lagi beta tutup. Iya,

0: Ya baik, Pak Saudara, ketemu punya waktu kurang lebih 8 menit lagi. Mata warna perempat kita tutup. Bagi Pak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911-311-544. Nah, yang sudah bergabung lewat WhatsApp, ya, ada Will di Wayame, ya. Oke, Will, ada salam dari Will di Wayame, Pak Saudara, dari Will, ya, Will. Buat Bang Junaidi di Kece, selamat malam, ya, Bang. Selamat sehat selalu bersama keluarga. Bung Stevi juga di Hatio Besar, selamat malam, ya, selamat beristirahat beserta keluarga. Ibu Pertiwi di Ternate dan juga semua komunitas Matawana Pro 4 malam ini, ya. Oke, Bas Saudara sudah ada bergabung di via telepon, ya, ketemu sapa dulu. Halo, Matawana Pro 4. Halo. Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam.
0: Malam. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya.
0: Halo.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana?

0: Halo.
1: Yes,
0: suaranya putus-putus, sendengar. Coba ganti posisi dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Deng siapa nih? Halo kakak, halo. Iya, halo, Mata Warna Perempat. Halo.
1: Iya.
0: Iya, oke lanjut kakak.

0: Halo, ada mulai dengar nih.
1: Minta maaf ya.
0: Iya, mungkin Kesemati dulu baru masuk Ulen dulu kape. Sen dengar sama sekali, Kakak.
1: Halo, halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, beta request lagu dulu.
0: Lagu apa nih?
1: Ya. Oke, satu itu yang tahu siapa yang penyanyinya lagi.
0: Akan judul apa nih?
1: Ambon Inasong.
0: Hah?
1: Ambon Manise, Ambon Inasong.
0: Oh, Ambon Manise.
1: Iya.
0: Oke. Okay.

Iya, oke. Halo. Ya, baik, Pak Saudara. Sentrasa ya, katanya sudah ada di menit ke 57 lepas dari pukul 22. Tadi itu seng dengar suara sama sekali. Kadang jelas, tapi sekejap saja, habis itu hilang lagi. Mungkin ya jaringan ya mungkin kurang bersahabat. Oke, dan katanya juga waktu seng cukup lagi ya untuk ketemu. Lanjut di acara Mata Warna Perempat saat ini ya. Beta akan kasih satu donci terakhir yang sudah di request dan sekaligus menutup jumpa ketuan di Mata Warna Perempat malam ini.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, bersaudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Iya, baik, Pak Saudara. Memori gong perdamaian yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donji terakhir persembahan dari beta for Pak Saudara dan semua di malam ini. Dan akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, beta Adi Maniat mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Bah saudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketempuan tugas para teman-teman saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Atau bisa tembak kuda pelai di esok bersihan di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ambon.

Salam malam bersiam, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Atau gak kemata-mata Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas basudara di hari ini ya. Sambil mendengarkan Perempat RRI Ambon, beta ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti beberapa rangkaian acara ya. Rangkaian-rangkaian acara yang akan beta hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, basudara mengawali jumpa keton di pagi ini spesial nih di acara Kanjoli pagi. Perketon punya basudara umat Katolik. Di sini ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya. Kidung-kidung rohani Katolik akan beta hadirkan partemani basudara dari saat ini sampai nanti keton ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara jangan kemana-mana. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katumpung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sem pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahasa saudara, beta akhiri hiburan kidung-kidung rohani Katolik yang sudah beta hadirkan pertemani bahasa saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bahas saudara, sebelum acara selanjutnya beta hadirkan partemani bahas saudara news jam 6, beta hadirkan dulu di kesempatan pagi hari ini.
3: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, sebanyak 6 ekor burung nuri kepala hitam berhasil diamankan oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku. Satwa dilindungi tersebut diamankan ketika petugas melakukan giat pengawasan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Kardolin CH Latuputi Anto bilang, 6 ekor nuri tersebut ditemukan di atas kapal KM Leuser. Menurut Antua, KM Leuser awalnya berlayar dari wilayah Papua menuju Surabaya. Ketika sandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, petugas bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang di dalam kapal. Ternyata di dek 2 bagian depan kapal, ditemukan sebanyak 6 satwa dilindungi yang disimpan di dalam tas rinjani berukuran sedang. Setelah ditemukan, seluruh satwa kemudian diamankan dan diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta perawatan sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurut dia, nuri kepala hitam merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. BKSDA Maluku mengingatkan masyarakat bahwa setiap orang yang menangkap, memiliki, mengangkut, memelihara, atau memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kardolin juga bilang, pengawasan terhadap lalu lintas satwa liar di pelabuhan akan terus diperkuat melalui kerjasama dengan instansi terkait guna mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Berdasarkan Antua mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan tidak memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan dugaan tindak pidana perdagangan satwa liar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di acara selanjutnya, Kabaran Donci, yang tentunya akan beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana pak saudara, tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Selamat pagi Basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Tamangi, ujang-ujang begini kau seorang dilewat dari belakang kata, kata ini sebotol. Itu mah Tamangi, di sana.
1: Oi, nak play?
0: Baca kamar ini, mau kamu mau minum? 20 ribu, 20 ribu.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 7 kita break dulu Pak Saudara, Kabaran Donci keton akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan nanti partemani Pak Saudara. Dan tentunya selain hiburan ada info-info yang akan terus kita hadirkan buat teman Ibu Saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana Ibu Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: gagal. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang ya.
1: Liburan dulu. Habis kerja liburan.
0: Kerja liburan. Mau nih pejam ini tinggi terbang. Oke, kasih masih dulu. Let's go, menyimpang yuk.

Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal.

sampai kemana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya, karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo, mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok, belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara katong break dulu acara Kabaran Donci karena katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Bapak Saudara. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Program Patrari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bah Sudara dan Kibanya masih tetap dengan Katon sampai dengan saat ini. Katong ada di kabar hari ini, Bah Sudara yang kita hadirkan, pertemani Bah Sudara di kesempatan saat ini. Nah, ada beberapa info yang sudah kita siapkan lah, Bah Sudara. Nah, info pertama yang kita hadirkan, pertemani Bah Sudara di pagi ini, Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumdam Tirta Yapono akhirnya membangun sumur baru sebagai upaya peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kota Ambon. Kali ini titik yang menjadi fokus yaitu di kawasan Nateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pelaksana tugas BLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Insinyur Peter Saimima Onto bilang peningkatan pelayanan air bersih dengan membangun sumur baru di kawasan Nateri dilakukan karena selama ini pihaknya harus membagi distribusi air antara masyarakat Lateri dan pelanggan di perumahan Citraland. Nah, Bah Sudara, untuk bilang air bersih di kawasan itu menjadi kendala karena harus dibagikan dengan warga yang menempati perumahan Citraland. Tapi kini sudah dicari solusi dengan membangun sumur baru ya. Nah, Bah Sudara, Saimima juga mengaku selama ini pasokan air ke perumahan Citraland dialokasikan selama 8 jam setiap hari, yakni pukul 10.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan pukul 19.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya waktu pelayanan bagi pelanggan di luar kawasan Citraland termasuk warga Lateri, sehingga dibangun sumur dengan target dapat rampung pada Agustus 2026 mendatang. Anto bilang katong harap keberadaannya nanti bisa menjawab kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan tersebut. Anto juga bilang dengan selesainya pembangunan sumur baru ini, distribusi air bersih dapat diatur lebih baik. 8 jam distribusi yang selama ini digunakan untuk melayani Citraland nantinya dapat dialihkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lateri dan sekitarnya. Dua sumur yang berada di lokasi Lateri akan difungsikan secara maksimal bagi masyarakat. Nah, Bah Sudara, Pit untuk tegaskan pembangunan sumur baru ini merupakan bagian dari komitmen Perumdam Tirta Yapono dalam mendukung program prioritas Wali Kota Ambon, Dr. Andes Botein M. Watimina, untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. Terakhir, untuk bilang Perumdam Tirta Yapono akan terus melakukan kerja nyata dan berbagai langkah strategis agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Oke, Bah Sudara, masih ada kabar selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan, pertemani Bah Sudara di kabar hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bah Sudara, nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan pertemani Bah Sudara. Tetap dengar katon di program Patrari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini ya. Lalu di sini Mbak Sudara ada satu info, kembali kita hadirkan partemani Mbak Sudara di pagi ini. Mbak Sudara, Bea Cukai Maluku bersama seluruh satuan kerja di Provinsi Maluku dan Maluku Utara berhasil menggagalkan peredaran 156.980 batang rokok ilegal serta 18,3 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal dalam operasi ASAP, amankan sumber asal penerimaan. Nah, Mbak Saudara, operasi yang berlangsung sejak 8 Juni hingga 15 Juli 2026 itu dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Dalam pelaksanaan operasi ASAP, Bea Cukai Maluku dan jajaran Maluku 24 kali penindakan terhadap pelanggaran BKC ilegal. Penindakan tersebut dilakukan oleh Kanwil DJBC Maluku, KPP BC TMPC Ambon, KPP BC TMPC Tual, dan KPP BC TMPC Ternate dengan total barang bukti mencapai ratusan ribu batang rokok ilegal. Kasus rokok ilegal paling banyak ditemukan di wilayah Maluku Utara dengan sasaran konsumen pekerja tambang dan warga negara asing. Jenis rokok yang ditemukan antara lain sigaret putih mesin, SPM, bermerek Double Happiness, serta rokok bermerek Country, SB, dan Pro Kita yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Modus yang dilakukan pelaku yakni mencampurkan rokok asli dengan rokok palsu untuk mengelabui konsumen. Pengungkapan sejumlah kasus tersebut juga berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya perubahan kualitas rokok yang beredar. Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Esti Purwadiani Hidayati, Anto bilang keberhasilan operasi ASAP merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Menurut Antua, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerima negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk informasi ini masih tetap ya, beta kutip dari rri.co.id.

0: Mah, kenapa tanti itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: Bahas udara, produk fashion etnik khas Maluku dari SL Collection mencuri perhatian pengunjung pada ajang International Trade Show Darwin Fashion ASEAN 2026 yang berlangsung di Hotel Hilton Darwin, Australia pada hari Jumat 10 Juli 2026 lalu. Pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian Darwin Fashion ASEAN and Partners Forum yang mempertemukan delegasi pemerintah, pelaku usaha, investor, serta mitra internasional dari sekitar 30 kota sister city dan friendship city. ASEL Collection yang merupakan UMKM asal Maluku sekaligus anggota Ambon Sailing Community tampil sebagai salah satu peserta yang mewakili Indonesia. Keikutsertaan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan wastra dan identitas budaya Maluku kepada pasar internasional sekaligus membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal. Owner ASEL Collection, Prof. Cynthia Latumahina, Anto bilang pihaknya menampilkan beragam produk unggulan seperti kain tenun khas Maluku, kalung mutiara, handbag berbahan tenun, sial bermotif etnik, serta berbagai aksesoris dan produk fashion yang mengangkat motif-motif tradisional Maluku. Nah, Bapak Saudara, melalui keikutsertaan Darwin Fashion ASEAN 2026 ini, ASEL Collection berharap produk fashion etnik Maluku semakin dikenal di pasar global. Partisipasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring bisnis internasional sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan wastra Maluku ke mancanegara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di kabaran Donci, wah saudara, yang kita hadirkan sampai nanti katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah ini selain hiburan, ada beberapa info menarik yang sudah kita siapkan pertemani bah saudara, jadi jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

0: halo kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpun tetangga-tetangga.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, kembali satu info menarik beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya, di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan di saat ini. Oke, Pak Saudara.

Persoalan agraria kembali mencuat di tengah persiapan dimulainya pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela. Sehari menjelang pelaksanaan groundbreaking, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempertanyakan keberadaan 14 sertifikat hak milik yang berada di dalam kawasan proyek yang mendesak Badan Pertanahan Nasional membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya. Isu tersebut, Pak Saudara, mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD KKT bersama BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, rapat dipimpin Ketua Komisi 3 Joyce M. Penturi didampingi anggota komisi, sementara BPN dihadiri Kepala Kantor Johan Sampe beserta jajaran. RDP berlangsung serius karena menyangkut kepastian hukum atas lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas darat LNG Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD KKT Joyce M. Penturi Antoa bilang DPRD memperoleh informasi adanya 14 SHM yang diterbitkan melalui Program Nasional Agraria atau PRONA pada tahun 2017. Namun kawasan yang sama kini disebut sebagai kawasan hutan sekaligus tanah negara. Menurut Antoa, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum penerbitan sertifikat oleh negara. Nah, Pak Saudara, Komisi 3 menilai persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Kejelasan status lahan menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum bagi investasi berskala nasional. DPRD meminta BPN menjelaskan secara terbuka apakah pada saat sertifikat diterbitkan kawasan tersebut memang telah berstatus kawasan hutan atau tanah negara, Pak Saudara. Nah, jika benar demikian, DPRD mempertanyakan bagaimana proses penerbitan SHM dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila seluruh proses penerbitan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku saat itu, maka negara juga wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah memperoleh sertifikat secara sah. Persoalan tersebut dinilai semakin penting karena lokasi yang akan digunakan pada tahap awal groundbreaking mencakup sekitar

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.